bakang hobane mmuso wa modimo o atametse. Bakang hobane mmuso wa modimo o atametse. Bakang hobane

Mamedi ke o dumedisa ka jeno ke manta ha wala robedi Phupjane selemo ke sa diketetse pedi le mashome a mabedi a metso e tsheletseng. Ke o dumedisa jole setelo hana ho amohela re kena ka hare ho lenaneo la ditaba la sebuping. Lena lenaneo le utlisetsa dintlha le dietsahala tsa letsatsi ka leng me le hlophela kgaso lefapheng la ditaba le ditaba tsa moraorao tsa salemeya sa Lesotho. Lenaneo la ka jeno le hlahisitswe jolo ke Moselantsha Pheko, bohlophising ba mmalehlwa Motiane Selina Mohohla ke yena a tla o lalela kgaso hoseng ha kajeno. Mme re tlo sebetsa le yena o tla jwale metsotso le 30 go firefaletse hora ya bohlano ho fihlela horeng ya bosupa e fetile ka metsotso e 30. Ditaba tsa hora le hora o tlo di balelwa jwalo ke Ntebalo Morosi. Jwalo ka mehla o tla ntetsetsa dinomorong tsa mohala tsa +26659933 kapa 2231 6429. Lebitso la ka ke Re Thabile Theko, ha re be mmoho sebopeng.

0: tla o tshohla ditaba tsena.
1: Ntate ke lebohile
0: haholo hle, ke a leboha. Ntate. La ditaba la sebipeng sa lemeng sa Lesotho hoseng ha kajeno. Lena lena le hlahisitswe jwalo ke Moselantsha Pheko, bohlophising ba Malehlwa Moteane. Ka metšhining re sebeditse jwalo le Selina Mohohla. Lebitso la ka ke Rethabile Theko. Ho fihlela re kopana hape nakong e tlang, Dikgomo.